0: second phase ke dirna ulo da ni bugo saki dile ke I la so ko ko tan ke ke den I ka ke ke ni matilla ogo ku di shuka he digli ka tan za awu ta ke di su sura ba ke de sona
1: I ku tirikni o ha ka ko asun pa ke ti he na ke ti
0: ha asun ba kan ku ke likni la ka ke de ni ko na asun ba wa la ka ke ti ke ko ku di shugo I do kon ba la ka le ta kon kon asun ba ni ko ke wa ni He said,
1: I hehi tu I koke kokuru ake ti go tse tiri tonlu ka I koku sen ke kokuru hui ga hin tu I peke ti I he akata hente tenne peka hura hali.
0: Edo hai go te kok tonlu koko de ura son ne tu kare sopor go de ura son ne I pae sire tenne ho ke te agare koku I shin na zon atha o balkar lo kanau ta amda naya sire poto da a
2: I think that's a good thing.
0: Itu di main frasa kan negatif ya, tapi kalau nak terpuji nasional dia kekhusyuk, ya yang tak ketiak son, ya ni ayam tengah kekitenya nazar ini puji nasional nazar, tu wahil dengan siri ke dia hissi, itu mungkin wahat ni wanda tu dek ni wanda tak ketiak nazar.
1: Hui Rickley kerjain kena ayun itu tentang lu ni ahi tu ko gantai kait tentang lu itu siri kuat nazar kan ketiak ini siri ku ya kotota aketi. Jutan kai ton luni ahella ni kotsara ku tekidin ti itai ka yuna kokaka de
0: second de kal sebo ka ku tele ku chere ku de ku de ekide de na one ekide de na daga kana uka aka alana ron bon daga kana ku yishin de shire na ron second de it afa ku de ti ko wat ta sa lo fil na ekide ti kare ki de ke sene de de na ko sa ko da ta to tin da hoti ti hoti tan to a hen kana uka anda zo la ni Kamerman tu jenis yang kaya sihat anda, tu semua bagus tu nak apa, hein?
1: Hulu perjuangan kau sefer, lekan ada kaku, lekan untuk day, kau na Yunus sago kena.
0: Apa tak kau na kaku kena lain lagi, beli pala, atau naik ayam lagi, jadi saya tu orang ya, atau naik ayam lain, ya kau tahu orang orang suka kiri lesan ni. Lainnya macam lagi ni ikut tu jen pi hilang dah kat sini. Nak kaya lagu government atau nak balas kaya lah ni. I surat ke fakir ni so ni tak tahu ngah so ni. I kau ni ni after time nazar hilang lagu ni hidup sih. Suci kira gudu sih so.
1: Hati tuan lucu dan ni ahi surat satu kau ni kena hati tahan tak?
0: Ha, ada jen kaya jen dah. Nenek hilang sih, hilang ni. Kini dah. Ya, sulit apa apa yang aku tu, saya ni punya jenis. Sulit aku cakap dah antak itu ni nazo. Kau kena juga aku kuzo kedehi senlan nazo. Ikan itu na, sulit kikuya hanya awal lagu peral. Hanya kau kalau tahu kena kau dah guna yang kau kau kita ni nazo. Aku kuli dulu konsentrasi karena aku ni lakukan balak ada kau nazo lakukan.
1: Ho Wilbert I kutlai kontakantu na tu sirutana ga ala ya ta kong lila hai katiri tonlu ka ala ki yota e kego kiri huinte I kontakotza sa tugotza ka I gozi ala ki ya ta ga takuta.